0: Z 99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia.

mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat,

formulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9. All the hits.
9: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotorin lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: Office. Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z 99.9. All the hits.
3: Z 99.9.

0: Dulunya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
1: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Z 99.9.

Just Romy call, Romy call. We can chill. Hang on.

0: Z 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Yaudah kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Rep, Rep,
1: Repa, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z 99.9.

0: Ketan bebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketan bebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketan bebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
0: Z.

0: Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari

0: Fair ID. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di Jaya Expo Kemayoran.
1: Ayo kita ke Jakarta Fair Kemayoran.
2: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang dengar malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya, waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

0: Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: Z 99.9.
2: Hey my man, turn the music up.

0: 99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser?
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: You listening to Z99.9 FM, playing all the hits. Hello, hello generations, good afternoon. Balik lagi sama gue dan
2: Talita
1: di Oasis, obrolan asik siang-siang. Yes, yang akan nemenin generations nih sampai jam 4 sore nanti.
2: Betul.
1: Dan ngomongin cuaca kali ini sangat panas ya.
2: Betul.
1: Panas, selain cuaca, panas juga hasil Piala Dunia 2026 di Kanada, Amerika, dan Meksiko. Kali ini gue mau bahas dua grup yang bertanding hari ini nih, dari dini hari sampai nanti malam jam 11. Ada grup K, L, dan grup A. Kita bahas yang agak mengejutkan dulu ya.
2: Boleh, Wak.
1: Yaitu Portugal.
2: Waduh.
1: Di mana Portugal ditahan imbang oleh Kongo dengan skor 1-1. Can you imagine? I mean, Portugal gitu loh. Dan masih ada si CR7 masih ada.
2: Iya, betul.
1: Ditahan imbang oleh Kongo, di mana gol pertama pertama dan satu-satunya Portugal itu dicetak oleh João Neves pada menit ke-6.
2: Wow.
1: Jadi kayak belum pemanasan tuh otot,
2: iya,
1: tuh.
2: Betul.
1: Menit ke-6 udah bikin gol.
2: Keren sih.
1: Lalu gol balasan dari Kongo yang akhirnya bisa dibilang bikin shock itu di menit 45 plus 5 menit injury time babak pertama. Dan kakak nonton tadi malam sih.
2: Wah,
1: amazing.
2: Keren.
1: Dan jujur kakak kaget karena tiba-tiba Kongo langsung pasang pertahanan full defense. Kalau mungkin anak zaman sekarang bilang parkir bus lah ya.
2: Wih, betul.
1: Iya kan, langsung parkir bus, like what? Dan jujur permainan Kongo bikin pelatih Portugal sama CR7 dan pemain Portugal lainnya frustasi. Karena tiba-tiba langsung full defense.
2: Susah sih.
1: 6 back di belakang langsung.
2: Waduh.
1: Kayak langsung tiba-tiba harus ada 4, tiba-tiba langsung 6 back. Like, what?
2: Susah itu.
1: Oke, pertandingan jujur alot banget. Dan selanjutnya masih di grup K, ada dari bukan England. Tadi pagi. Nah, ini kakak sebelum berangkat nih nonton nih ke sini.
2: Apa tuh?
1: Uzbekistan versus Kolombia. Dan di sini, ulala. Kolombia bermain cantik. Cantik. Di mana gol pertama Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz pada menit ke-40. Dan itu nyetak golnya pakai ujung jari kanan. Tiga jari nih. Jempol tengah manis.
2: Waduh.
1: Disontek begini. Set, cantik gitu santekannya.
2: Lambung ya.
1: Lambung, betul.
2: Bagus.
1: Dan itu benar-benar depan gawang.
2: Wah.
1: Yang harusnya bisa di tol dikit, dia enggak. Dia Oke, pertandingan seru banget. Terus gol balasan oleh Uzbekistan dan satu-satunya gol dari Uzbekistan pada menit ke-60 oleh Abosek Faizulayev pada menit ke-60. Lalu Kolombia membalas, enggak terima nih kok gue kebobolan nih. Akhirnya pada menit ke-65, the one and only Luis Diaz membobol gawang Uzbekistan pada menit 65. Dan gol terakhir nih dicetak oleh Hamilton Kampas pada menit 90 plus 9.
2: Wow.
1: Dan itu biasa kalau 90 plus 9 berarti injury time-nya 10 menit. Tambahan waktunya 10 menit.
2: Ya,
1: dan itu lumayan lama loh ya. 10
2: itu,
1: menit loh.
2: 10 menit.
1: Wah. Wow. Selanjutnya kita beralih ke grup L. Wah, ini grup L nih. Di mana Inggris berhasil membantai Kroasia dengan skor 4-2 generations.
2: Wow.
1: 4-2 generations, di mana gol Inggris dicetak oleh Harry Kane pada menit ke-12, penalti di menit 42. Jude Bellingham pada menit 47 dan Marcus Rashford pada menit ke-85. Lalu oleh Kroasia, Martin Baturina menit 36 dan Petar Musa 45 plus 5 generations. Pertandingannya cukup alot, tapi lumayan sangat seru sih. Ini saling jual beli serangan bisa dibilang.
2: Betul.
1: Lalu di grup L lagi ada Ghana dan Panama.
2: Oh.
1: Yes, di mana pertandingannya dimenangkan oleh Ghana yang dicetak di menit udah mau habis nih.
2: Uish.
1: Kakak tadi pagi nonton juga tuh.
2: Apa tuh?
1: Nonton ini.
2: Oh, yang itu.
1: Jadi di HP sama tab beda-beda pertandingan. HP, tab, TV beda pertandingan.
2: Wih,
1: begitu.
2: Keren.
1: Ya, Z-Sport ya harus totalitas gitu.
2: Totalitas.
1: Dan Ghana mencetak pada menit 90 plus 5 udah mau habis.
2: Ih, alot banget ya.
1: Alot banget. Emang bisa dibilang Ghana sama Panama saling main jual beli serangan, sama-sama bisa ofensif, bisa defensif juga di saat yang bersamaan. Flank kirinya main, flank kanannya main. Wah, keren banget Generations. Ghana dan Panama. Dan nanti malam nih jam 11. Ini nih yang kayaknya gue bakal nonton juga sih, jam 11 itu ada Republik Ceko dan South Africa. Nah, perwakilan Eropa dan mantan, bisa dibilang mantan tuan rumah Piala Dunia 2010 kemarin. Betul. Dan ini harinya ada Swiss versus Bosnia Herzegovina, Qatar dan Kanada jam 5 pagi besok. Dan wah, ini yang bisa dibilang salah satu big match di grup A, yaitu Mexico versus South Korea. That will be a lot of going on there. Dan habis ini gue bakal bahas tentang VNL, di mana Jepang menang dramatis atas Serbia. So after this, so station only at
2: Z99.9 FM, playing all the hits.

0: Z99.9. You're listening to Z99.9 FM, playing all the hits. Kembali lagi bersama kita di Oasis,
1: obrolan asik siang-siang.
2: Dan kali ini let's talk about, like I said before, VNL Women Volleyball Nationals League.
3: Okay.
2: Yes, International Volleyball Competition contest by the senior women national teams of the member of a Federation Internationale de Volleyball, the sport's global governing body. And now let's talk about yang seru kemarin, yaitu pertandingan antara Jepang dan Serbia yang bisa dibilang cukup alot.
3: Oh wow.
2: Dimana Jepang sempat kehilangan di set 1, set ketiga. Lalu di set keempat skornya gede nih, 32-30.
3: Oh iya, 30.
2: 32-30, di mana Miu Ishikawa yang berlaku sebagai kapten bisa dibilang sangat indah permainannya.
3: Oh, iya?
2: Passingnya cantik banget, dan Wada, her spike is so beautiful. Banyak jual beli ace, jual beli block, dan juga jual beli spike as always ya.
3: Wow,
2: di mana Jepang akhirnya menang secara dramatis 3-2 di set kelima dengan skor 15-7. Dan selanjutnya ada pertandingan lumayan menegangkan juga, kembali dengan 5 set, yaitu Jerman versus China. Di mana di sini bahkan ada beberapa komentator voli memprediksikan bahwa yang akan menang nanti itu China, dan benar.
3: Oke, betul.
2: China, karena bisa dibilang China itu wow, middle blockernya itu keren. Middle blockernya kalau enggak salah tingginya 198.
3: Wah.
2: Yes.
3: Wow. Tinggi kali
2: loh. Sangat. Jadi kalau ngeblok nanti enggak usah lompat.
3: Iya, benar.
2: Enggak usah lompat. Iya, betul sekali. Dan banyak jual beli serangan juga. Tapi kalau China bisa dibilang blockingannya mantap sih. Middle blocknya bagus, karena rata-rata pemain Cina main di Liga Turki juga sama Liga Italia, ada beberapa gitu. Dan Jerman pun gak usah ditanya, Jerman juga sebenarnya spike-nya bagus-bagus, ace-nya bagus-bagus. Tapi ya tetap aja sih gak bisa merobohkan kokohnya tembok Cina, ya. So that was an update from VNL. And after this, I will be right back on the next segment. So stay tuned only at
0: Z99.

0: Duh, males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
1: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
0: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
1: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
0: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
1: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
0: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
1: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
0: Setuju.
1: Ini baru teman gue.
2: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: All the hits. Z99.9.
1: You're listening to Z99.9 FM, playing all the hits. Balik lagi di Oasis, obrolan asik siang-siang. Kali ini kita akan membahas Teach You a Lesson, serial Korea drama terbaru ya.
2: Iya.
3: Seru banget.
2: Iya, diangkat dari isu pendidikan, jadi number one in Netflix Global Category Non-English Shows. Di serial K-drama terbaru ini di Netflix, Teach You a Lesson lagi, jadi bisa dibilang omongan hangat dan juga tontonan yang paling banyak dibicarakan selama beberapa minggu terakhir. Serial yang diangkat dari isu pendidikan di Korea Selatan ini sukses memuncaki daftar top 10 global Netflix for category non-English shows. Bahkan mengungguli musim terbaru Berlin, prequel dari Money Heist.
1: Yes.
2: Dan gak cuman itu aja nih, berdasarkan data dari Netflix Patrol, situs pemantau platform performance OTT, serial yang dirilis 5 Juni kemarin nih juga sempat menempati peringkat pertama Netflix di 43 negara per 10 Juni. And not a bad series that just premiered a few days earlier. Buat yang belum sempat nonton, serial ini bisa dibilang sinopsisnya aja gue kasih tau ya. Ini berfokus pada sebuah lembaga fiktif bernama Teachers' Right Protection Bureau atau Biro Perlindungan Hak Guru atau BPHP. Badan khusus ini dibentuk untuk menangani berbagai kasus yang terjadi di lingkungan sekolah, mulai dari perundungan, kekerasan, dan penyalahgunaan wewenang, sampai nih konflik yang membuat proses belajar mengajar jadi berantakan. Nah, yang bikin menarik ini, Teach You a Lesson juga diperkuat oleh jajaran pemain, bisa dibilang kawakan juga sih. Di Korea Selatan ada Kim Woo Yeol yang memerankan Nah Hwa Jin, ada Lee Seung Min sebagai Choi Kang Sok, Jin Ki Jo sebagai Im Harim, dan Pyo Ji Hoon yang berperan sebagai Bong Geun Dae. Wow, bahkan saking serunya ada beberapa netizen yang bilang, please adain season 2.
1: Betul.
2: Karena emang seseru itu.
1: Seru banget.
2: Ada beberapa episode ya yang bikin naik hitam ya, sangat. Kalau Zenusian sendiri suka nonton gak sih? Ada udah masukin Teach You a Lesson ke watchlist atau malah binge watch sampai tamat? So stay tuned only at Z99.9.

0: Nah, kalau udah ada background horror, berarti ada sesuatu yang mau kita bahas ya, Kris.
1: Yes.
0: Nah, dan horor-horornya itu di mana Joko Anwar nih mengisyaratkan kembalinya Batara dan Darminah di Pengabdi Setan 3 Origin.
1: Wow,
0: wow. The mystery behind Pengabdi Setan is slowly starting to unravel. Lewat unggahan di Instagramnya, Joko Anwar membagikan foto asmara Abigail dan Fahri Albar dengan caption "Who are they and where did they come from?" Unggahan tersebut seolah mengkonfirmasi kembalinya Darminah dan Batara di Pengabdi Setan 3 Origin, sekaligus memberi petunjuk bahwa kisah mereka akan mendapat porsi yang lebih besar di film ketiga. Ya, karena setelah sebelumnya udah sempat membagikan perkembangan naskah Pengabdi Setan 3 Origin yang udah masuk draft ketiga. Meski belum banyak detail yang diungkap nih sama Joko Anwar, tapi berbagai petunjuk yang dibagikan mulai membuat penggemar berspekulasi soal arah cerita yang akan dibawa kali ini. Well, as we all know, Darminah dan Batara merupakan dua karakter misterius yang peran dan latar belakangnya belum banyak terungkap. Dimana kembalinya mereka di Pengabdi Setan 3 Origin pun berpotensi menjawab sejumlah pertanyaan yang selama ini

0: the hits. Z99.9.
1: You're listening to Z99.9 FM, playing all the hits. Kembali lagi bersama kita di Oasis,
2: obrolan asik siang-siang. Kali ini kita akan membahas, jadi ada pemain timnas Portugal kompak pakai gelang khusus selama Piala Dunia 2026 berlangsung sebagai penghormatan untuk Thiago Jota. Meski musim terakhirnya bersama Liverpool sudah berakhir, sosok Diogo Jota masih terus hadir dalam ingatan banyak orang. Mulai dari berbagai penghormatan di Anfield sampai cerita yang dibagiin rekan-rekan timnya, nama Jota masih terasa dekat setelah sang penyerang meninggal dunia dalam kecelakaan mobil di Spanyol pada tahun lalu, saat usianya baru 28 tahun. Kini, timnas Portugal membawa semangat yang sama ke Piala Dunia 2026. Dalam beberapa hari terakhir, foto-foto para pemain Portugal yang mengenakan gelang merah hijau saat sesi latihan dan media day jelang turnamen sempat beredar di internet dan media lokal Portugal. Belakangan diketahui gelang tersebut ternyata bentuk penghormatan khusus buat Jota yang bakal terus dikenakan sepanjang perjalanan Portugal di Piala Dunia. Lewat unggahan akun resmi timnas Portugal, gelandang mereka, Vitinha, bilang kalau gelang itu diberikan langsung oleh Perdana Menteri Portugal, Luis Montenegro, dalam sebuah pertemuan dengan skuad sebelum turnamen dimulai. Vitinha lanjut ngejelasin kalau seluruh pemain nerima gestur tersebut dengan terhormat dan bareng-bareng sepakat buat pakai gelangnya selama kompetisi berlangsung. Menariknya nih ya, nama Jota juga tercantum di gelang tersebut bersama nama seluruh anggota skuad sebagai simbol bahwa ia tetap menjadi bagian dari tim. Jota sendiri udah mencatatkan 49 penampilan dan 14 gol bersama Portugal. Namun, ia nggak pernah ngerasain langsung atmosfer Piala Dunia setelah absen di edisi 2022 akibat cedera. Sebagai bentuk penghormatan lainnya, Portugal bahkan juga menyertakan nama Jota dalam pengumuman resmi skuad mereka.
3: Yes. So sweet. And Diogo Jota is one of my favorite Liverpool players.
2: Oh ya. Yeah.
3: Jujur kakak shock, like, are you sure he passed away? Pagi-pagi buka Instagram, jeder, apaan nih? That's the news. Sayangnya tahun 2002 kemarin, harusnya 2022 kemarin dia main sama Portugal di Piala Dunia. Tapi gak bisa, sayangnya itu ya.
2: No.
3: Rest in love Diogo Jota, we always miss you and always love you. So, that's the news update. So, I will be back on
2: Z99 FM.
4: And you know who I wanna thank? I wanna thank me. For believing in me.

0: Z99.9.
1: You're listening to Z99.9 FM, playing all the hits. Balik lagi di Oasis,
2: obrolan asik siang-siang
3: yang akan menemani generations sampai jam 4 sore nanti. Di sini ada cewek-cewek cantik, ada siapa?
1: Ada Mian,
3: ada
4: Talita,
3: dan Navida. Jadi kali ini kita mau membahas
4: Baby Panda.
3: Benar, Baby Panda.
4: Bernama Satrio. Diperkenalkan secara perdana di Taman Safari Indonesia Bogor.
3: Nah, Baby Jun Panda bernama Satrio Wiratama yang akrab disapa Rio akhirnya diperkenalkan secara perdana kepada publik di Istana Panda Taman Safari Indonesia Bogor. Rio merupakan anak pertama pasangan panda raksasa Chai Tao dan Hu Chun, sekaligus panda raksasa pertama yang lahir di Indonesia. Tepatnya pada 27 November 2025, ia baru diperkenalkan setelah berusia hampir 6 bulan, mengikuti standar internasional yang mengutamakan kesehatan, perkembangan, serta ikatan alami antara induk dan anak.
4: Kelahiran Rio menjadi tonggak penting bagi program konservasi hasil kerjasama Indonesia dan Cina. Keberhasilan ini dinilai sebagai pencapaian besar di bidang reproduksi dan pelestarian satwa langka. Mengingat panda raksasa dikenal sebagai salah satu spesies yang sulit berkembang biak, kini pengunjung Taman Safari Bogor dapat melihat langsung baby Rio yang tumbuh sehat dan menjadi simbol keberhasilan konservasi satwa di Indonesia.
3: Wow, jadi di Taman Safari Bogor ini ada baby panda nih bernama Satrio Wiratama. Bagus banget gak sih namanya ya, Satrio Wiratama?
1: Ada jawa-jawanya gitu ya.
3: Betul, bener-bener.
4: Ah, imut sekali tuh baby pandanya. Kita akan kembali lagi untuk dengan news segar lainnya.
3: Bener banget. Pokoknya stay tune terus di

0: Sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
1: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
2: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser?
3: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
2: This public service announcement is brought to you by
4: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: You're listening to Z99.9 FM, playing all the hits. Kembali lagi bersama kita di Oasis,
2: obrolan asik siang-siang
1: yang akan menemani kalian sampai jam 4 sore nanti.
3: Bener banget. Jadi kita ada berita terbaru dari timnas Jepang bersihkan locker room sampai lipat semua jersey yang dipakai usai laga lawan Belanda di Piala Dunia 2026.
4: Jepang lagi-lagi nunjukin tradisi bersih-bersihnya ke dunia. Nggak cuma fansnya, para pemain tim nasional Jepang meninggalkan ruang ganti mereka dengan sangat bersih seusai laga melawan Belanda yang berakhir dengan skor sama kuat 2-2 dua hari yang lalu. Lewat foto-foto yang dibagikan di situs resmi Federasi Sepak Bola Jepang, terlihat locker roomnya sudah dibereskan secara apik. Jersey dilipat dan ditumpuk rapi, sampah dikumpulkan dalam kantong plastik, botol minum disusun, dan area pemain terlihat bersih. Enggak cuma itu, para fansnya sekali lagi juga menunjukkan mental yang sama. Salah satu fans The Samurai Blue yang bilang saat diinterview oleh AFP, kalau itu adalah budaya kami. Ini tentang rasa hormat pada segalanya. Hormat kepada pemain, penonton, dan juga stadion. Kami merasa terhormat bisa berada di sini, jadi kami tidak ingin membuat kotor lalu pergi begitu saja. Saya rasa itu alasan kami melakukannya.
3: Wow,
1: always Japan ya.
3: Panutan banget sih. Iya, panutan. Terus. Emang Jepang ini enggak perlu diragukan lagi ya kalau soal kebersihan.
1: Betul.
3: Kayak sederhana tapi enggak semua orang bisa gitu.
1: Betul. Fansnya juga loh ya. Enggak cuma timnasnya doang.
3: Bener, jadi mereka tuh benar-benar menerapkan kebersihan sebagian dari iman secara nyata ya nggak sih?
1: Patut dicontoh nih,
3: kenapa
1: kita nggak bisa ya?
3: Harus bisa dong, harus bisa.
1: Kita tunjukkan.
3: Iya, kita pasti bisa. Kalau Jepang aja bisa, kita juga pasti bisa dong, okay?
1: Betul.
3: Pokoknya stay tune terus di Z99.9 FM.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: 99.9. Listening to Z99.9 FM, playing all the hits. Balik lagi di Oasis,
1: obrolan asik siang-siang
0: yang akan menemani regeneration sampai jam 4 sore nanti.
1: Betul.
0: Jadi kita ada update terbaru dari seekor gajah Sumatera bernama Ria, melahirkan anak kelimanya di Taman Nasional Teso Nilo Riau.
2: Kabar gembira datang dari Taman Nasional Teso Nilo, Riau. Seekor anak gajah Sumatera berjenis kelamin betina lahir dalam kondisi sehat dari induk bernama Ria. Bayi gajah tersebut dilaporkan aktif bergerak, tidak memiliki cacat fisik, dan sudah bisa menyusu dengan normal. Dilansir dari Kementerian Kehutanan, anak gajah itu ditemukan sesaat setelah dilahirkan oleh Mahut atau pawang gajah, Erwin Dolai, saat memindahkan gajah ke lokasi anggonan. Tim dokter hewan yang melakukan pemeriksaan awal memastikan bayi gajah dalam kondisi sehat, mampu berdiri, dan aktif menyusu. Saat ini, induk gajah Ria dan bayinya masih terus dipantau untuk memastikan keduanya tetap dalam kondisi terbaik.
3: Menariknya, bayi gajah ini merupakan anak kelima yang dilahirkan Ria di Camp Elephant Flying Squad TNTN. Sebelumnya, Ria juga telah melahirkan 4 anak gajah bernama Teso, Tino, Harmony, dan Domang. Dengan kelahiran ini, jumlah gajah di camp tersebut kini bertambah menjadi 8 ekor. If you all didn't know yet, gajah Sumatera saat ini masih berstatus critically endangered atau semacam terancam punah. Tapi, setiap kelahiran seperti ini selalu menjadi kabar baik untuk upaya konservasi mereka. Sampai saat ini, anak kelima Ria juga masih belum punya nama resmi.
2: Oh, ada nggak nih dibuat namanya?
3: Iya, nah, ada mau buat nama nggak nih?
2: Mayanto ya.
3: Mayanto. Biar Indonesia banget gitu ya.
2: Iya, apa bener. Joko.
3: Joko, waduh.
0: Iya, pokoknya emang kita tuh harus melestarikan hewan-hewan ya. Hewan-hewan Indonesia kayak gajah. Ini kan udah terancam punah nih.
3: Iya,
0: kan?
3: Termasuk ikon juga sih di
0: Indonesia. Bener, iya. Terus ngomong-ngomong gajah nih ya. Kali ini kita akan puterin lagunya Gajah dari Tulus karena ada yang request nih.
3: Stay tuned.

0: listening to Z99.9 FM playing all the hits. Balik lagi di Oasis,
1: obrolan asik siang-siang
2: yang akan menemani The Duration sampai jam 4 sore nanti.
0: Betul.
2: Jadi kita mau membahas, ada pertanyaan nih, cerita lucu saat naik transportasi umum.
0: Wah, nah, ada nih.
2: Siapa? Jadi kira-kira siapa dulu nih?
0: Boleh nih, Navida.
2: Oh, silakan gue cerita. Gue, jadi gue mau cerita nih ya, The Generations. Waktu itu tuh kita, gue sama teman kelas waktu itu nongkrong, nongki di Blok M kan.
0: Terus?
2: Yang waktu itu loh, kita hari apa ya?
0: Rabu.
2: Bukan harinya. Ada, kalau gak salah kita ya nongkrong biasa. Itu kan gak semua anak-anak tuh ngumpul kan. Yeah. Cuma beberapa aja kan yang ngumpul. Nongki dah tuh di Blok M. Set. Udah abis itu pulangnya kita kan naik transum kan. Set. Di situ bener-bener rame kondisinya, apalagi malam-malam kan. Dan Blok M pula. Gue juga sama teman-teman lumayan rame tuh ya kan. Nah, di belakang gue nih ada nih teman gue cowok. Terus depan gue posisinya tuh teman gue juga nih cewek. Biasanya kita tuh bener-bener kayak se-circle tuh lagi ngomong lah, lagi ya tiba-tiba ya ngomong pas ada aja hal-hal yang lucu gitu ya kan. Ternyata kita di situ bercanda. Terus kan kadang kalau naik transum kan kayak
0: ngendut-ngendut gitu ya.
2: Ngendut-ngendut kan, rem mendadak. Terus kita kayak aduh kedorong ke depan, kedorong ke belakang gitu kan. Nah, jadi posisinya di depan samping kanan gue itu adalah orang gitu kan. Terus dia bilang gini, si teman gue nih yang cowok. Dia itu kayak karena kita lagi apa?
0: Pegangan.
2: Terus ngerem mendadak gitu, pokoknya kayak gitu ya kan?
0: Gitu-gitu, ha.
2: Itu posisinya tuh ke depan tuh, kita kedorongnya ke depan kan? Ke depan temen gue yang belakang ini. Tahan dulu. Wah, ini masalahnya depan gue bukan teman kita nih. Maksudnya kalau teman kita mah enggak apa-apa ya kan ya?
0: Iya, ditabrak.
2: Ini orang. Ya. Ini orang kayak tahan dulu. Maksudnya kayak dia benar-benar kayak mau menimpa badan gue.
0: Oh, yang di belakang
2: takut,
0: lu.
2: Iya. Temen gue itu kan terus kayak tahan woi. Udah kan tuh. Saya kira kayak benar-benar sepanjang perjalanan kita, wah, bisa dibilang apa ya? Ketawa mulu. Karena itu kejadian itu benar-benar lucu banget. Iya, karena
0: awkward,
2: kita
0: karena awkwardnya enggak sih?
2: Iya, terus juga enggak enak juga kan kalau misalkan sama mbak-mbak atau ya orang itu kan gitu. Pokoknya kayak sepanjang perjalanan ketawa aja gitu. Kalau gue itu tuh cerita lucunya.
0: Kalau Talita apa tau?
3: Ya gue itu ya kalau setiap pergi ke Manggarai nih.
0: Iya.
3: Kalau pulang di stasiun ya entah jam sore atau ya sore sama malam sih kalau pulang. Itu selalu nyasar gitu ya. Entah orang-orang Manggarai itu gimana ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah mau ke transit ke Tanah Abang dulu kan.
2: Oke.
3: Cuma waktu itu tuh keretanya dua datang. Yang satu udah penuh banget kan, tapi emang jalannya lebih cepet sih. Okay. Nah, yang satu sepi tuh, yang duduk juga orang-orang yang mau santai aja. Nah, gue ini sama temen gue kayak, duh, udah malam banget ya, apa kita dempet-dempetan aja di situ? Terus kayak, aduh, dari tadi kita nggak dapet duduk gitu, mending ya udah yang lama aja. Pas naik kita tuh salah naik kereta ternyata. Nah, udah nunggu lama buat jalan, ternyata salah kereta.
0: Dibawa kemana tuh?
3: Kemana ya, jauh deh pokoknya.
0: Apa arahnya, beda arah kah?
3: Beda arah. Bukan ke Tanah Abang tapi kesananya lagi gitu. Nah, akhirnya kita nunggu lagi di situ karena udah nyadar, udah dua stasiun nyadar itu salah gitu ya. Pas nunggu yang lewat bukan kereta penumpang gitu, kepalanya doang gitu.
0: Nyebelin banget sih.
2: Nyebelin banget.
3: Itu 3 kali apa 4 kali ya, is gila. Udah hampir jam 9 kayaknya dah. Takut kan tuh kayak ini gimana nih kalau nggak dapet kereta gitu kan. Tapi akhirnya pulang kok.
2: Alhamdulillah.
3: Mian ada? Kalau gue sendiri, gue sebenarnya jarang pakai Transum ya.
2: Oke.
3: Okay. Paling okay. Jemput orang tua atau enggak naik ojek gitu kan.
2: Iya.
3: Yeah. Online. Nah, terus ada suatu ketika gue pertama kali itu main ke arah Senayan. Nah, gue bingung kan ini pulang lewat mana ya? Gue tuh nggak tahu kalau kanan kiri tuh menentukan arah apa arah,
2: arah
3: jalannya kan ya arah perginya. Terus gue cari di aplikasi arah pulang ke arah rumah gue.
2: Yeah.
3: Nah, nomornya sama bener, tapi ternyata arahnya tuh beda dan yang gue masukin tuh yang salah gitu. Terus gue kan naik 6M nih ya, yang Blok M Manggarai. Gue mau ke Manggarai. Bukannya dibawa ke Manggarai, gue mau dibawa ke Blok M. Jadi itu udah jam 5 sore, gue nyampe, kok ini abangnya berhenti di Blok M gitu. Kan gue kayak memastikan, ah mungkin ini ntar jalan lagi. Jadi gue duduk aja gue diem, karena gue ngerasa kayak, ah gue salah gue nih. Terus jadi masa nyamperin kayak, mbak ngapain mbak, ini udah apa halte terakhir. Gue, ah gue salah naik. Itu, terus itu kartu gue sisa dikit doang kan isinya. Akhirnya ya udah gue naik Grab aja anjir. Gue males banget nyari ini lagi buat ngisi.
2: Mahal banget itu pasti.
3: Iya sumpah. Itu sih.
2: Itu lucu. Nah kalau generation sendiri nih, kalian punya gak apa?
3: Cerita lucu,
2: lucu ya
3: saat di transportasi.
2: Nah benar, kalau ada boleh banget DM di Instagram
3: Instagram kita di Z99.9 FM.

0: Z 99.9.
1: You're listening to Z 99.9 FM, playing all the hits. Kembali lagi bersama kita di Oasis
2: Obrolan Asik Siang-Siang,
1: yang akan menemani kalian sampai jam 4 nanti.
3: Yap, banget.
1: Jadi di sini ada berita soal sisa libur 2026 makin menipis, cuma sisa 6 sampai akhir tahun. Wah.
3: Jadi ada kabar kurang mengenakan buat kamu yang sudah butuh liburan panjang. Karena memasuki pertengahan tahun 2026, ini jumlah tanggal merah yang tersisa ternyata makin sedikit. Tercatat hanya ada total 6 hari libur nasional dan cuti bersama yang tersisa, termasuk hari kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus dan libur hari raya Natal di bulan Desember nanti. Lebih sedihnya lagi nih, sepanjang bulan Juli, September, Oktober, hingga November, benar-benar bersih tanpa ada tanggal merah ataupun cuti bersama sama sekali. Alias full kerja bagai kuda. Sontak netizen yang menyadari hal ini langsung ramai mengeluh pasrah dan mulai menyusun strategi healing tipis-tipis di akhir pekan agar tidak cepat stres.
1: Jadi tanggal-tanggalnya itu di sisa hari libur 2026 ini cuma tanggal 17 Agustus, hari Senin itu hari kemerdekaan RI, 25 Agustus itu hari Selasa, Maulid Nabi Muhammad, 24 Desember hari Kamis itu cuti hari raya Natal, 25 Desember hari Jumat itu hari raya Natal, dan 31 Desember 2026 itu hari Kamis, cuti bersama tahun baru 2027. Tidak ada hari libur nasional atau cuti bersama di bulan Juli, September, Oktober, dan November.
3: Oh ya ampun, tinggal dikit banget berarti ya.
4: Cuma 5 hari doang.
3: Harus dimanfaatin tuh berarti hari cuma 5 hari itu ya.
1: Iya, jangan stres-stres ya. Kalau bisa apa?
3: Healing tipis-tipis, benar. Manfaatkan waktu sebaik mungkin.
1: Betul. Ada Sabtu sama Minggu.
3: Iya, benar.
4: Tapi kalau yang swasta enggak juga ya.
1: Susah sih.
4: Semangat ya, semangat ya.
3: Semangat ya buat generations.
1: Dan terima kasih karena sudah menemani kita ya. Ini udah mau jam 4.
3: Gak kerasa kita udah dari jam 12 sampai jam 4 ini sekarang ini ya. Menemani generations.
4: Pasti lo udah mau nemenin kita.
3: Makasih
1: ya,
3: banyak.
1: Tadi kita udah ngebahas banyak ya, ada berita soal timnas. Udah pertandingan berita kemarin.
3: Iya,
4: panda, gajah.
1: Ini yang
3: sampai
1: ya.
3: Ini sisa hari libur tahun 2026 ya kan. Pokoknya banyak banget, kayak tadi udah membahas cerita lucu di Transum ya kan.
1: Betul.
3: Dan ini waktunya kita untuk berpamitan ya, sama generations.
4: Mohon maaf ya kalau ada salah kata.
3: Iya, BTW kita last day ya di sini.
1: Iya. Kita sudah selesai masa magangnya.
3: Iya, bakal kangen banget sama generation.
4: Makasih ya udah menemani kita.
3: Iya, makasih banyak sudah mendengarkan kita dan juga mendengarkan banyak sekali berita-berita terkini pastinya, oke? Pokoknya kita mau izin pamit. Iya. Sampai jumpa lagi.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: Tuh. Eh, lo kenapa, Red?
1: Ini nih, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
0: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
0: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, udah pucat banget tuh.
1: Rep, Rep,
0: Repa, lo kenapa?
2: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Nyelesain kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9

0: All the hits. Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Ketebebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketebebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam hingga 100% bebas ketebebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau

0: 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
0: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
0: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
0: Red, Red,
1: Reta, lo kenapa?
2: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Nyelesain kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9

0: Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9
1: All the hits.
0: All the hits. Z 99.9.

0: dia kaya. Sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis. Sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren. Sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa. Sekarang gak ada harga dirinya.
1: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

0: 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: All the hits. Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Louis Theroux, Duke and Jones, Jiggle Jiggle.

0: Z99.9.
1: Wah, gokil banget ya emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry, gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. Z99.9

punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

Thank you.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: to Z 99.9.
1: Thank you.

0: to Z99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Hi Generations, back again with us. Ada gue Tika,
2: gue Gina
1: di Monas, malam-malam on air santai yang terus nemenin Generation sampai jam 11 malam aja. Oke, Generations, kita masuk ke topik toxic positivity.
2: Itu kalau ngomong, itu dia, makanya gue mesti harus
1: kayak, ayo kita mau bahas ini, kita hembusin nafas dulu yang panjang, karena ini berat ya, Shay.
2: Berat banget.
1: Ya gak sih, menurut lo ya kak, semua masalah bisa selesai gak sih cuma dengan kalimat semangat ya?
2: Enggak lagi, mendingan lo kerjain masalah gue, selesain deh tuh.
1: Gue gak butuh semangat lo, lo malah bikin dongkol gak sih? Ya kan, kadang ada orang yang lagi sedih tuh lalu dibilang jangan sedih dong.
2: Gak bisa sih ya, memang harus dikeluarkan emosinya.
1: Iya, lo bisa
2: dirasain,
1: ngomong doang gitu,
2: kan? Ya.
1: Feelings tuh ada banyak ya, gitu,
2: betul.
1: Dan kita harus embrace 5 feelings itu. Sedih, marah, happy, bener, ya kan, bener. Semuanya kita harus embrace. Jadi kalau dibilang jangan sedih dong, ya
2: gak bisa.
1: Menurut gue sih, lo gak usah ngomong gitu ya.
2: Betul.
1: Karena kita gak bisa kontrol feelings itu,
2: benar,
1: gitu.
2: Benar.
1: Tapi banyak orang kan yang nyelesain atau mengatasi rasa sedih itu dengan kafein ya.
2: Benar banget, gue juga kayak gitu. Sama kan Anda juga.
1: Yes, tapi ngomong-ngomong tentang kafein, ada nih namanya fenomena lipstick effect ya.
2: Yes, betul ya. Karena dolar yang masih tinggi, terus mungkin PHK juga udah ada di mana-mana.
1: Iya, udah mulai merajalela loh Generation, si ampun sedihnya.
2: Tapi konser tetap loh jalan.
1: Iya.
2: Terus kayak kemarin kan gue
1: War BTS ada di mana-mana yang update. Terus nah, konser-konser malah makin berdatangan.
2: Itu
1: gitu.
2: Dia, aku juga bingung. Sebenarnya kita baik-baik aja apa enggak sih?
1: Iya banget. Kopi juga, meskipun like udah diumumin naik harga, masih ada aja, masih banyak aja yang
2: gak bisa hidup tanpa kopi.
1: Gak bisa hidup tanpa kopi. Terus snack-snack jajanan sekarang makin banyak gak sih di mall?
2: Oh iya,
1: iya,
2: makin macam-macam ya.
1: Banyak brand lah ya, dan itu tuh semua brand-brand baru, bahkan ya, banyak yang ngantri gitu.
2: Oh iya?
1: Wow. Jadi gue tuh ngelihatnya kayak, kita tuh lagi baik-baik aja apa enggak sih sebenarnya ya?
2: Sebenarnya ekonomi mungkin sedang goyah ya, tapi kita sebagai konsumen itu lebih cenderung membeli produk yang terjangkau sebagai cara menjaga rasa aman dan validasi gak sih? Meski namanya lipstick effect, fenomena ini gak cuma terjadi pada lipstick atau kosmetik. Produk apapun mungkin ya, kayak tetap laku sih di lipstick effect ini.
1: Contohnya?
2: Bisa beauty, personal care, food, drink, entertainment, fashion, lifestyle juga masuk sih.
1: Iya, wellness dan self care masuk juga.
2: Betul.
1: Psychologist juga banyak yang rame sekarang tuh.
2: Iya, pokoknya psikolog yang menawarkan rasa senang dalam masa yang singkat mungkin ya.
1: Kenapa fenomena lipstick effect itu bisa terjadi sih? Karena secara psikologis, manusia itu butuh rasa nyaman ketika masa depan terasa gak pasti. Iya lagi.
2: Nah, bener juga tuh.
1: Iya, saat rumah terasa makin mahal, pekerjaan makin sulit dicari, biaya hidup naik.
2: Okay.
1: Jadi membeli sesuatu yang kecil terasa lebih realistis daripada mengejar target besar yang belum tentu tercapai. Oh, ini namanya lipstick effect ya. Kalau psikolog tuh nyebutnya sebagai bentuk coping mechanism.
2: Yes.
1: Pencarian rasa kontrol, regulasi emosi, dan menjaga perasaan hidup masih normal.
2: Tapi jangan lupa bahaya kalau lo impulsif buying. Lo boleh kayak, ini semacam self reward sih kalau gue bilang coping mechanismnya. Tapi harus ingat ya, budget lo harus tertata dengan baik. Jangan sampai lo boncos.
1: Iya, gue sih yang lagi merasakan itu ya. Kayak gue baru masuk uang 100 ribu aja, kayak gue mau beli apa ya?
2: Oke.
1: Padahal cuma 100 ribu.
2: Kebahagiaan sesaat.
1: Iya. Yang efeknya padahal setelah kedepannya, ih kenapa gue gak saving ya uangnya gitu.
2: Bener, bukan berarti memang daya beli sedang kuat. Mungkin disalahartikan ya sebagai yang tanda ekonomi kuat. Padahal mah ya gitu.
1: Iya, padahal banyak ekonom tuh melihat lipstick effect tuh justru sinyal ya masyarakat sedang berada dalam tekanan finansial.
2: Iya ya, mungkin ada yang menunda beli sesuatu hal yang besar. Misalkan ada yang menunda renovasi rumah atau beli rumah.
1: Iya.
2: Membeli kendaraan yang cicilannya sekarang harganya meningkat karena suku bunga naik kan. Nah, luar biasa sih.
1: Iya, kalau gue sih ngerasain ya cicilan rumah itu jadi, padahal flatnya kayak 1,5 ya kan?
2: Yeah.
1: Tiba-tiba naik jadi 3 juta.
2: Aw, itu mah dahsyat ya.
1: 2 kali lipatnya, gue ngerasain banget itu.
2: Oh iya? Mm-mm. Oh wow. Tapi memang ada dampak sisi positifnya gak sih, Tik?
1: Kalau menurut gue, membantu menjaga suasana hati itu, coping mechanism itu.
2: Iya, bener juga.
1: Mengurangi stres sementara. Menopang faktor usaha tertentu gitu, sektor usaha ya kan?
2: Iya, betul.
1: Sama ya, membuat orang tuh tetap merasa punya kendali gitu.
2: I have the power.
1: Ya kalau sisi negatifnya gimana tuh, Kak?
2: Ya, bisa memicu impulsive buying sih ya menurut gue. Sama tabungan lo terkuras sih perlahan-lahan. Akhirnya dana darurat lo terpakai untuk kebutuhan hidup.
1: Yes, benar banget. Hal yang paling berbahaya itu bukan kopi atau barang kecil lainnya, tapi ketika pengeluaran kecil lo itu dilakukan terus-menerus tanpa disadari dampaknya. Kayak menurut lo murah, oh beli.
2: Lama-lama
1: uang gue kemana ya?
2: Juga.
1: Jadi gak kelihatan kan saking kecilnya ya, itu. Bener. Karena ya as we know, makin kecil nominalnya juga kadang ya makin kecil juga manfaatnya gak sih, iya, biasanya.
2: Betul. Oke, Generation, kita tunggu DM lo semua di sini. Ada yang pernah gak merasakan apa?
1: Fenomena lipstick ini lo, coping mechanism lo apa sih gitu?
2: Iya.
1: Karena kita sedang mengalami fenomena lipstick kan. Bisa DM ke kita di @z999fm.

0: All the hits. Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z99.9.
0: Z99.9 FM playing all the hits. Masih bareng gue Gina
3: dan gue Tika.
0: Kita di Monas, malam-malam on air santai sampai jam 11
3: malam aja. Kak, aku penasaran deh, kenapa ya banyak orang tuh malu buat nangis, apalagi cowok gitu.
0: Kenapa ya? Mungkin karena dari kecil laki-laki diajarkan harus kuat, lebih strong daripada perempuan gitu kan.
3: Jadi, kamu harus tough gitu ya.
0: Gak boleh nangis gitu kan. Ih, ngapain sih cowok nangis? Udah gede juga digituin kan.
3: Iya.
0: Ih, lo malu lo, cowok nangis.
3: Iya, padahal nangis tuh manusiawi loh.
0: Iya, nangis bukan apa ya, tanda kelemahan ya.
3: Nangis itu tanda kalau kita tuh punya perasaan gitu. Laki-laki juga punya perasaan dong.
0: Iyalah.
3: Iya.
0: Kan emang nangis lebih lega.
3: Iya, jadi emosi yang dipendam tuh akhirnya keluar.
0: Benar. Tapi kalau misalkan kalian hari ini lagi sedih dan menangis, gak perlu bersalah. It's okay, nangis aja.
3: It's okay banget malah generation.
0: Kalau mau nangis, gue lebih sedih lagi. Datang ke mall, itu sekarang cuma bisa window shopping.
3: Aduh,
0: bro, jali.
3: Rombongan jarang beli.
0: Ya Allah.
3: Gue mau jujur, gue kayak gitu sekarang.
0: Mall terlihat ramai. Padahal
3: orang cuma lalu lalang. Window shopping, wah.
0: Bener-bener kok bisa ya kayak gitu?
3: Ih, gue tuh udah berapa kali malah.
0: Oh ya?
3: Jadi kan setiap Sabtu tuh gue ada band yang gue suka ya.
0: Oh, oke, live music ya.
3: Iya, live music di SMB. Jadi setiap Sabtu itu ya, live music itu kan di tengah ya.
0: Betul.
3: Di downtown itu.
0: Iya.
3: Ya, kita enggak perlu beli apa-apa, udah bisa nonton gitu.
0: Ah, iya juga sih.
3: Jadi sebelum gue nonton atau bahkan sesudah, ya gue keliling aja ngelihat ada barang baru apa nih di toko-toko tertentu ya, gitu.
0: Itu hiburan murah sih sebenarnya.
3: Hiburan murah, cuma modal parkir.
0: Iya,
3: sama bensin
0: kali ya.
3: Ya, kalau snack ya.
0: Ya kan, minum, gak mungkin lo nyanyi-nyanyi aus.
3: Kosong ya, banget ya kan. Tapi snack juga dari luar, biar gak mahal. Itulah, saking rojalinya gue.
0: Itu emang konteks psikologisnya tuh bikin apa ya, dopamin instan kayaknya sih.
3: Iya, benar.
0: Yang murah tapi punya sensasi berbeda gitu kan. Ketika lo berada di mall, kayak gue bisa beli apa aja padahal Maya.
3: Gue tuh malah bangga gue bisa beli barang murah gitu.
0: Iyalah.
3: Kayak lu beli barang mahal lu bangga, itu udah mainstream
0: biasa
3: lah ya. Kayak gue bisa dapat barang lebih murah dibanding orang-orang tuh. Oh my god. Lu beli di mana? Pasti banyak yang nanya gitu. Contohnya baju. Nyokap gue ya, Kak, sering banget dia pantengin handphone supaya nonton live-live orang jual baju. Jadi
0: cuma
3: nyokap gue tuh ya beli, maksudnya kalau ada yang murah beli gitu. Bisa nyokap gue dapetin baju 2.000.
0: Emang ada?
3: Ada. Live-live yang dari Medan itu. Jadi biasanya dia jualan, terus abis itu nanti dikasih, ini nih bonusnya cuma berapa gitu. Dan jujur coping mechanism gue waktu bokap meninggal, plus seminggu gue bolak-baliknya nonton live shopping dan akhirnya gue belanja, tapi baju-baju yang gue beli tuh kayak 2.000, 5.000. Kalau itu thrifting dari Medan.
0: Jadi
3: 2.000, 5.000, 3.000 gitu. Tapi pas nyampe gak terasa udah satu karung paket.
0: Serius?
3: Gue. Serius. Serius, itu gue habis gope satu karung baju.
0: Oh my god. Itu di live yang sama saat
3: iya,
0: itu?
3: Iya, saat itu juga di Shopee.
0: Luar biasa ya.
3: Makanya gue sampai diomelin sama adek gue. Gila lo ya, abis berduka lo malah belanja sebanyak ini. Ya mau gimana, ini coping mechanism gue gitu.
0: Iya sih. Cuman ya, di saat keadaan baik-baik saja, secara gak sadar ya, lo tuh melakukan hal itu. Kayak buat mencari kesenangan.
3: Iya. Karena kalau misalnya nih kita ke mall terus belanja, itu malah gue lebih feeling guilty lagi. Ya ampun, indeks ekonomi gue malah belanja begini gitu. Tapi kalau gue rojali window shopping kayak, oh oke, gue tahu barang ini terupdate gitu. Yang penting gue tahu infonya aja gitu.
2: Dia tahu gitu ya.
3: Iya, jadi kayak gue nggak beli malah gue nya nggak merasa bersalah meskipun pengen ya. Tapi kayak bisalah ditahan, indeks ekonomi kita harus lebih wise ya, Wak.
2: Iya. Kalau katanya membeli sesuatu itu harus mikir 24 jam, ini kayak gue butuh waktu 3 hari. Nambah dikit.
3: Di ekstra ya, saturations ya.

0: Killer Hits. Z99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Hi Generations, back again with us. Ada gue Tika.
2: Gue Gina.
1: Di Monas malam-malam on air santai yang terus nemenin Generation sampai jam 11 malam. Kok kayaknya kita segeran ya?
2: Habis makan.
1: Iya, yes, kita habis makan. Generation sudah makan malam belum?
2: Udah dong ya, udah jam 9 malam.
1: Udah mau jam 9, Generation.
2: Jam berapa sih sekarang?
1: Oh iya.
2: Ya pokoknya gitulah, jamnya ada di luar.
1: Kita di sini tidak ada jam ya. Enggak megang gadget juga.
2: Aduh kenyang, ngantuk nih.
1: Biasanya pedes soalnya, jadi seger.
2: Kalau ada semi, biasanya kita cuman ngerumpi-ngerumpi, udah beres gitu.
1: Iya.
2: Sekarang kita harus mikir, Sam buruan balik.
1: Oke, ngomong-ngomong tentang semi, lah masuk tuh.
2: Oke. Okay.
1: Kita mau bahas tentang media sosial versus realita.
2: Oke. Okay.
1: Ngaku deh, siapa sih yang pernah buka Instagram tuh 5 menit tapi malah jadi insecure?
2: Gak bisa gue.
1: Oh.
2: Gak kerja-kerja yang ada. Lo gitu gak?
1: Ya kalau lagi kosong gitu.
2: Oh, weekend misalkan.
1: Yes. Tapi jadi insecure gitu.
2: Karena apa yang dilihat? Fitnya yang ada di FYP-nya Tika tuh apa?
1: Oh, kalau gue tuh pernah, dan itu momennya lagi libur
2: ya.

0: lain.
1: Ih, smartphone lo padahal.
0: Mungkin gue pernah men-setting untuk tidak mengganggu gue ya.
1: Oke. Okay. Kalau lihat teman promosi jabatan, insecure enggak, Kak?
0: Enggak. Pernah enggak? Justru kalau ngerelate ya, selamat gitu kan.
1: Kita jadi happy jabatan. Ya, itulah teman yang sejati, anjay. Aish. Terus kalau gue sih kadang teman gue, karena di hidup gue ini gue merasakan juga ya, gue tuh ketinggalan dibanding teman-teman gue, karena teman-teman gue lulus duluan kan, gue lulusnya lumayan lama.
0: Oke.
1: Okay. Teman-teman gue udah pada apoteker, udah pada S2, kok gue masih gini-gini aja ya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi itu hanya sekelewat aja gitu, nggak bikin gue langsung drop banget gitu sih nggak. Cuma untuk jadi apa sih semangat aja gitu. Ih, ya udah gue harus apoteker nih bulan segini, pokoknya gue harus belajar masuk nih. Nah sekarang fase teman-teman gue udah selesai S2 nih. Gue mulai kayak, ih gue kapan ya S2 gitu. Tapi sebagai inspirasi aja gitu.
0: Soon
1: to be.
0: Emang ke apa ya, timeline masing-masing
1: beda-beda.
0: Path-nya tuh beda-beda ya.
1: Beda-beda. Dan di setiap waktu itu pasti ada aja kebaikan gitu loh. Maksudnya kayak, oh makanya Tuhan kasih gue baru ini sekarang karena ini gitu. Ya, ada hikmahnya.
0: Iya, ada hikmah ya. Ada cerita di balik itu semua juga ya.
1: Iya. Mungkin mereka juga yang upload tentang kebahagiaan ya, itu kan cuma cuplikan terbaik hidup mereka gitu ya.
0: Yang sedih-sedihnya gak usah ditampilin gitu kan.
1: Mungkin mereka juga punya masalah yang gak mereka upload.
0: Ya karena memang media sosial itu bukan dokumenter kehidupan sih, Tik.
1: Yeah, it's just an highlight ya.
0: Yes.
1: Jadi kalau hari ini kalian merasa tertinggal tuh ingat ya, kalian tuh sedang membandingkan proses hidup kalian dengan hasil akhir yang ditampilkan orang lain.
0: Nah, sama nih, Sammy, penyiar kita yang satu lagi. Tolong ya, Beb, cepetan lo selesai lembur temenin kita di sini deh.
1: Lu pulang lembur jam berapa sih? Langsung ke gas ke sini aja deh.
0: Kita tungguin ya. Dia spesial tadi ada request lagu apa
1: tuh?
0: Take That ya kalau enggak salah ya.
1: Dari siapa? Dari Sammy ya?
0: Yes.
1: Ah, enggak mau ah. Gak mau, suruh orangnya kesini.
0: Diputerin dulu ya.
1: Datang
0: baru diputerin.
1: Ini sebagai syarat ya, gue puterin tapi lo datang kesini ya. Oke, okay. Ada Take That dari Back For Good, requested song by Sammy.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
0: Z

0: Z99.9 FM playing all the hits generations. Masih bersama kita ada gue Tika,
1: ada gue Gina
0: yang masih terus ngomongin Semi. Kita udah tag keberapa kali ini Semi? Lo mendingan kesini Semi, dia lagi lembur nih generations, jadi nggak bisa siaran bareng kita. Jadi kita telepon aja ya. Hai Semi.
2: Halo generation, maaf nggak bisa nemenin Tika dan Gina dulu karena ada saya lagi lembur.
0: Saya lagi lembur. Lo kesini nggak, bawa aja kerjaan lo di sini Sam.
1: Deh kita bantu kerjaan lo. Kok suaranya kecil ya? Mulai gaptek. Mama gaptek.
0: Lo pakai TWS Sam?
2: Di voice
0: lah,
2: tapi gedein aja.
0: Udin.
2: Pakai ini loudspeaker makanya.
0: Udah.
1: Yaudah, ngomong-ngomong.
0: Ya lo mau ngomong apa nih ke generations nih?
1: Mau curhat apa? Lo ada apa nih emang ya? Lo kupingnya panas nggak? Hidung gatel gitu? Badan gatel-gatel nggak? Nalen susah? Udah fix lo sakit.
0: Apa?
2: Haus pengen minum jus.
0: Oh, haus pengen minum jus.
1: Datang ke sini. Kita kasih jusnya.
0: Kita nggak ada ini ya, nggak ada gosen-gosen ya.
1: So how's life hari ini? Udah nangis belum, Sam? Sebagai laki-laki?
2: Enggak. Gue nangis pas gue lahir.
0: Oh, terakhir nangis pas gue lahir. Respect. Respect. Lo menjunjung tinggi ini, harus tough, harus strong ya.
2: Iya, laki mah gak cerita.
0: Tuh kan, bener kayak yang tadi kita omongin kan? Ya ampun. Laki-laki juga punya feeling, Semi.
1: Tapi laki-laki skincare-an. Ya, staycation.
0: Iya.
1: Kayak dia kemana, staycation kemana tuh?
0: Aduh, abis staycation, Semi. Aduh, kemana? Masya Allah, innalillahi.
1: Apa? Gak salah.
2: Gimana itu? Gimana Palmera? Polisi gimana Palmera? Gak ada Semi nih.
0: Aduh.
1: We need you, Sam. Cepatlah kesini, Sam.
0: Sammy, asal lo tahu, untuk tag talk set ini aja kita udah berapa kali ya nge-tag, lupa record, Sam.
2: Lupa record tadi.
0: Apa?
2: Lupa record.
0: Iya, tadi.
2: Gak apa-apa, Cika. Macam-macam.
1: Saat hidup memang tidak sesuai rencana. Ya kan, ya ampun. Eh,
0: lu lagi sama siapa sih?
2: Sendiri, sama temen gue lain, orang Chinese, kenapa
0: gue? Oh, kok rame banget gitu. Itu lembur atau lagi live music tuh?
1: Kalau gue bilang sih mendingan kita pap aja deh. Kalau dia gak lembur, kita berantem aja besok Desember.
0: Iya, lu.
2: Jangan, lagi di luar gak
0: enak. Nah kan, di luar dia kan, bukan lembur. Wah, lo tega lo, Sam. Terus kita bingung,
1: kelihatan siapa yang mau ngomong.
0: Gawat. Oh, mau apa kita perlu gambreng?
1: Ya, gambreng gak bisa, saya susah.
2: Opening lah, kok.
1: Eh, lo udah on air dari tadi, cuy.
2: Oh, iya gak apa-apa ya udah.
0: Apaan sih? Oke, dia mau nanti dia opening talk set selanjutnya.
1: Oh gitu. Ribet ya lo kirim voice note aja. Tau, gimana?
0: Banyak entah. Mau lah, mau jus lah, mau opening lah, mau lagu Take That lah. Kan gue sampai salah sebut tadi lagu Take That dari Back for Good. Apalah. Duh Sam, bener-bener deh. Kita se-independen-independennya kita juga butuh loh Sam.
1: Bener, kita sulit berdamai dengan diri sendiri kalau lagi keadaan kayak gini Sam.
0: Iya.
1: Musuh terbesar kita adalah
0: nggak ada Semi.
1: Buruan balik makanya ya.
2: Malam banget kan?
1: Ya janganlah, jangan malam-malam lah. Udah jam 11 aja, cukup.
0: Cukup, nanti ada begal. Ude, ya udah Semi, lo ada request lagi nggak?
2: Nggak ada udah itu aja.
0: Oh nggak ada. Apa katanya?
1: Apa?
2: Lagi pengen dengerin Robbie Williams.
0: Apa William? Siapa? Oh, PB.
2: Robbie Williams.
0: Robbie Williams.
1: Baik.
0: Kirain lagi pengen dengerin kita siaran aja. Kuping lo gatel gak?
2: Apaan
0: gatel? Kuping lo gatel gak kita omongin? Apaan gatel?
2: Kuping gue panas.
0: Oh iya Sam, lo bentar lagi mau Z Project kan hari Minggu ya?
2: Besok ya Minggu.
0: Gimana persiapan lo? Hah? Gimana persiapan lo buat Z Project?
2: Apa gue lagunya orang gue?
0: Oh, apalin ya lagunya ya, jangan nanti ngangong ya.
1: Di antara kita bertiga, cuman Semi yang punya baterainya lebih, tenaganya dan urat malunya putus deh kayaknya.
0: Yes, kalau kita masih malu-malu kucing. Belum ketemu Tika loh. Lah gimana nih gue di sini?
2: Tika versi lain.
0: Oh, Tika versi lain.
1: Tika versi offline ya, ada event baru tuh. Aslinya keluar.
2: Tika dikasih Jack Daniel 2 Smoky.
0: Bus ini di
1: cukup itu obrolan off air.
0: Ngeri banget kakak. Ngeri banget kakak. Ya udah Sam, thank you ya.
2: Yo.
0: Bye Sam, semangat lo.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Hi Generation, malam-malam on air santai masih bareng gue Gina
1: dan gue Tika
0: yang akan menemani lo semua sampai jam 11 aja.
1: Yes.
0: Eh Tik,
1: oi,
0: gue mau tanya ya, tunggu dulu bentar ya Bob. Oke, menurut lo satu orang yang benar-benar mendengarkan itu penting gak?
1: Penting.
0: Penting,
1: penting
0: ya?
1: Banget. Kadang masalahnya tuh gak hilang, tapi rasanya jadi ringan aja kalau didengerin gitu.
0: Oh oke, jadi kita gak semua menanggung sendirian ya.
1: Benar.
0: Siapa sih support system lu?
1: Kalau support system gue, bestie. Kalau si support system kita, semi.
0: Masih balik lagi ke semi.
1: Iya, kita hari ini tersemi-semi generations. Asik. Karena karena kita kayak long lost banget nih. Aduh, semi.
0: Bebek buruan lah ya. Cepat. Dan gak mungkin juga kayaknya dia mesti kesini sih.
1: Iya, tapi minggu depan harus ya, Sem.
0: Kita kehilangan banget loh, gak ada lo, Sem.
1: Iya, lu kalau kita tawarin mie ayam, lu bakal langsung kesini gak?
0: Gila.
1: Lu ninggalin lembur lu itu gak?
0: Semi ayam itu dia. Semurah itu.
1: 10 ribu dapat.
0: Kita kasih mie ayam yang mahal sih.
1: Oke.
0: Apa ya?
1: Apa ya, sejuk?
0: Emang sejuk mahal?
1: Gak tahu sih. 60
0: ribu sih.
1: Ya, lumayan lah ya.
0: Iya. Ya, kasih soalnya 3 kali makan mie ayam.
1: Oh my god, sogokan lo gede banget, Sam. Buset, udah kayak riders nih.
0: Yes, bener juga.
1: Oke, support system itu perlu.
0: Oke. Okay.
1: Buat orang yang punya orang yang dengerin kita terus, itu perlu sih menurut gue. Karena gue tuh punya teman yang apa-apa tuh dia ceritain ke gue.
0: Oke. Okay.
1: Dan gue tenggat dia mempercayakan itu buat gue.
0: Oke. Okay.
1: Meskipun somehow notif gue tuh semuanya dia. Banyak banget. Tapi gue gak merasakan draining atau apa. Karena ya kita semua perlu itu gak sih gitu.
0: Iya betul juga sih.
1: Alhamdulillahnya gue sama dia tuh match banget. Kayak sama banget kepribadiannya gitu loh. Okay. Kayak lu ngerasin ini, gue juga ngerasin ini gitu.
0: Oh iya?
1: Dan, iya, dan emosional kita juga sama gitu. Jadi
0: mirroring gitu jadinya.
1: Iya,
0: ya?
1: Jadi mirroring banget.
0: Wow.
1: Jadi kita sama-sama saling saling dengerin, saling ada. Tapi kita juga perlu POV orang lain nih. Karena saking kita samanya kan.
0: Itu kayaknya kembaran lo di dalam perut lahir mak lo deh.
1: Iya kayaknya. Kalau lo lihat story gue Generations yang kemarin, itulah kayak half other half gue, kayak sama banget, kita bacotnya sama, kita ngerasain things-nya juga sama, relationship-nya ya beti-beti lah.
0: Oh.
1: Kalau lo gimana nih kak, support system bagi lo yang, apalagi udah berkeluarga nih kan,
0: iya, betul.
1: Pasti support system lo suami atau ada
0: suami,
1: lagi?
0: Keluarga ya, suami okay. dan anak ya. Kalau lo tadi yang butuh mendengarkan ya, kalau gue lebih peka, tolong kerjaan rumah dibantu, jangan disuruh-suruh.
1: Yes,
0: itu sih gue.
1: Karena ya sesimpel pekerjaan rumah tuh, kalau kita peka, kalau orang rumah peka tuh kita merasa disupport kan.
0: Iya benar, jadi gak capek sendiri ya, baru dia rapihin, udah berantakan lagi.
1: Males
0: sih,
1: yes.
0: Curhat nih gue lama-lama.
1: Kalau Generations punya support system gak sih, atau apa-apa dipendam sendiri? Bisa DM ke kita ya di Z@Z999FM.
2: All the hits, Z99.9.
3: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
4: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Z99.9.

0: off air on air semua all about Semi.
1: Karena dia lagi dengerin kita juga nih Generations, jadi kayak Semi kita nggak ngomongin lo di belakang ya.
0: Langsung ke kupingnya.
1: Yes, karena lo denger kan, lo streaming kita kan Sam.
0: Tapi kenapa ya emang banyak banget sih orang takut minta bantuan?
1: Karena takut dianggap lemah.
0: Ya sih, padahal justru yang perlu keberanian juga ya untuk bilang, I need help gitu.
1: Iya, kayak kalau kita sakit gigi ya kita ke dokter gigi kan.
0: Ya.
1: Kalau pikiran sedang berat, ya kita juga butuh bantuan juga, itu normal loh.
0: Benar. Mungkin juga minta bantuannya ke orang-orang yang memang dipercaya ya, Tika.
1: Iya.
0: Yes. Kalau orang yang cuman pengen tahu masalah lo apa terus diomongin di belakang, ih bete banget itu sih.
1: Dan bete juga untuk yang kita udah bilang, gue mau curhat atau gue butuh bantuan gitu. Yeah. Terus kita cerita, sabar ya, itu gue gedeg banget.
0: Serius?
1: Kalau cuma dibilang sabar ya, ya udah gue nggak akan curhat ke lu lagi gitu. Menurut gue ya, sebagai teman curhat yang baik tuh pas dia curhat dia kita ngomong gini, lo mau gue kasih feedback ya, atau cuma mau gue dengerin aja?
0: Oke. Ketika lo udah bilang gitu dan misalkan cuma minta didengerin,
1: ya udah oke, makasih ya udah percaya sama gue gitu. Kalau dia butuh feedback ya udah lo kasih feedback gitu, nggak cuma bilang sabar ya.
0: Laki-laki di luar sana, tolong dengarkan ini.
1: Ya tapi gak cuma laki-laki doang itu. Ya? Banyak.
0: Serius,
1: orang-orang ya wanita juga.
0: Sama.
1: Banyak, gue dapat kayak sabar ya gitu.
0: Oke. Laki-laki dan wanita, tolong dengarkan ini.
1: Revisi ya, Zai.
0: Tapi emang jangan sampai semua menunggu parah sih kalau lo untuk mendengarkan.
1: Yes.
0: Datang ke profesional juga all good ya.
1: Yes, benar banget. Kalau misalkan lo buntu nih, nggak punya nih lo temen untuk buat dengerin lo gitu. Misalkan lo ngerasa semua orang tuh jahat, semua orang nggak ada di sisi lo gitu.
0: Yes.
1: You might need some professional help. Yeah. Kayak apa psikolog atau apoteker sih.
0: Bisa, Tik, gue lagi pusing-pusing, kira-kira obat gue apa?
1: Nah, itu bisa. Iya. Kalau lo butuh obat, lo butuh some medicine, come to me.
0: Asik. DM Tika aja langsung ya.
1: Yes, @TikaNMT.

0: 99.9 FM playing all the hits. Kembali lagi bersama kita Generations di Monas malam-malam on air santai yang terus nemenin Generations sampai jam 11 malam. Oke, Generations, sekarang kita mau masuk ke topik berdamai dengan diri sendiri. Kadang musuh terbesar kita itu siapa sih?
1: Siapa, Tik?
0: Diri sendiri.
1: Asik. Gak bisa nge-blame orang lain ya?
0: Gak bisa. Kita tuh sering banget kritik diri sendiri.
1: Kayak contohnya nih, kita salah operate gitu ya. Aduh, bego banget sih gitu. Aduh, kenapa sih kok bisa kayak gini?
0: Aduh, kok gue gini ya gitu. Ya, which is itu bagus ya, kita enggak blaming orang lain. Karena kalau kita nyalahin orang lain, ya memicu pertengkaran. Betul. Ya kan, perselingkuhan lagi.
1: Jadi selingkuh.
0: Perselisihan.
1: Gimana kalau kita salahkan Semi?
0: Kalau ini emang salah Semi sih.
1: Karena dia tugasnya ada di posisi
0: operet. Tapi salah kita juga. Kenapa kita gak handal?
1: Asik.
0: Asik.
1: Mohon maaf.
0: Gue ada di sisi lo, Sam. Lo gak apa-apa. Karena lo mau kawin, lo kumpulin apa puan-puan. Puan lagi.
1: Pundi-pundi.
0: Pundi-pundi.
1: Perempuan-perempuan tadi kumpulin. Jangan, bos.
0: No, ya, Sam. Tetap sama apoteker pendamping lo itu aja. Asik. Aduh, padahal kalau teman kita yang ngalamin hal yang sama, kita pasti lebih baik ke mereka ya.
1: Iya ya. Maksudnya gimana? Oh, kalau misalkan teman lo gitu kan mengalami hal yang sama, mengkritik diri sendiri gitu ya.
0: Kita pasti lebih baik ke mereka. Maksudnya gimana? Kenapa? Nah, kenapa kita gak melakukan hal yang sama ke diri sendiri? Oh, maksudnya?
1: Silakan ngomong terus. Gue masih mikir. Itu apa sih barusan? Generations,
0: lu udah plengar, kita juga plengar Generations.
1: Udah malam soalnya.
0: Iya.
1: Ya udahlah, gitulah pokoknya
0: penting banget dah berdamai sama diri sendiri Generations.

0: All the hits. Makin malam udah makin error, mohon maaf. Hanging there. Setelah lagi kita juga akan selesai ya, Zonration.
1: Yes, Zonration. Karena ini udah waktunya ya. Akhirnya kita masuk ke akhir topik kita alias closingan.
0: Asik.
1: Tapi sebelum closingan kita mau bahas dulu hal kecil yang membuat kita bertahan. Aduh, ini kayak deep banget deh. Dalam masa sulit.
0: Suaranya agak di-deepin lagi.
1: Iya. Dalam masa sulit.
0: Gak gitu.
1: Dalam masa sulit, ternyata yang membuat kita bertahan seringkali, ya hal sederhana ya.
0: Iya, bener-bener.
1: Kayak lagu favorit.
0: Kopi hangat.
1: Chat dari temen.
0: Pelukan dari keluarga mungkin.
1: Kadang alasan untuk bertahan tuh gak harus besar.
0: Yang penting tuh cukup ya untuk bikin kita melangkah satu hari lagi.
1: Yes, pokoknya kalau generation sudah peka nih, hal apa sih yang bikin gue bertahan gitu?
0: Yes.
1: Gak apa-apa, lo pakai terus itu untuk lo stay sane lah ya.
0: Harus waras ya di dalam kehidupan yang seperti ini.
1: Intinya kacamata.
0: Maksudnya gimana itu? Tahan dulu. Apa ya? Lo bahas apa sih, Tik? Deng dong.
1: Tetap waras ya generation sih ya, karena kewarasan lo itu membuat lo bertahan hidup di kehidupan yang wak-wak-wak ini.
0: Dan
1: yes. Dan gak terasa nih kita udah sampai di penghujung Monas malam ini.
0: Dan semoga obrolan malam ini bisa menemani lo semua yang memang sedang berjuang diam-diam.
1: Yes, kalau hari ini kamu sedang lelah, istirahat.
0: Lagi sedih juga, izinkan diri kalian semua untuk merasakannya ya.
1: Kalau hari ini kamu sedang bingung, gak apa-apa.
0: Memang harus punya semua jawaban ya, Tik, malam ini, Tik.
1: Yes, karena hidup itu bukan soal selalu kuat.
0: Tapi soal tetap melangkah meskipun pelan.
1: Gue Tika.
0: Gue Gina.
1: Ingat, it's okay to not to be okay. Sampai ketemu di Monas berikutnya, hanya di Z99.9 FM. Playing all the hits.

0: Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9. Z.
1: Nendong game. Nendong.

0: even wear.
1: All the hits. Z99.9.
2: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
3: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
4: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
5: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
6: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
7: This public service announcement is brought to you by
1: Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

55 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: 99.9.
1: Eh, sini lu. Kenapa bang? Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.
1: All the hits. All the hits. Z 99.9.

0: yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: Lo kenapa, Red?
1: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
0: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
0: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
1: Red, Red,
0: Reta, lo kenapa?
2: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @zpeople9fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Hits. Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9
1: All the hits.
0: All the hits. Z 99.9

0: to Z 99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lo udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lo gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

45 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

99.9. Z 99.9.

Z99.9.

0: to Z 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice. Z.